0: chiyo di mulamu.
1: Nange ndi mulamu.
2: Chechira gancho uli mulamu.
3: Kubanga ntegedde chemambye sase.
4: Oyo zakali mbaga. We Adam.
5: Polijise sa. Ere chinyuma. Wadidichi.

0: kuja kuatia niwe wana wane nenge
1: wallahi billahi talahi
0: wabwa bukunkumuka bukunkumuka
1: omuumba kuja
0: baku makombo inejafemi.

kubisale bisali dua kwa ukumanya ibisinga o tukubile kwa kunamba za vize simu ku noti musambu noti emu asatu mubili chinana mubili noti nya oba noti musambu chinana mubili nsambu musatu noti satu abili munana.

0: vya vilango vya mwe Radio Simba
1: Kumina satu zada chikeza kaita kusau mnana. Zemi sana mulio mutiaba uliriza lubogola simba. Mpologoma eye dembe binango vya mwebiesa azinonze nda ula roja za agendo kuikutu sako. Omkosu wa waka omwala. Weta gibwa mwangu dala no mlenzi ngokola waka. Nga shamba boy. Weta gibwa mwangu dala kwesi mziro msambu mnana nya chinana mutano. Chenda msambu abili mukaga. Ziro msambu mnana nya chinana mutano. Chenda msambu abili mukaga ni ziro msambu mnana nya chinana mutano. Chenda musambu wabili mukaga ojia kubo manyam nebisinga won wabadano nye chokola uliriza blunja basoma group of companies limited mbwangu betaga ya bakozo kola nabo matabi gabwe ngotunda bintu ebyenja ulona abo abaga lokola ngaba distributor mwetagi mbwangu dala wano mukampala ne Milano msala mlunji dala bakubile kusimuzilo musambu nye mukaga asatu mwenda atano asatu musatu esimu ziro msambu nyamu kaga asatu mwenda atano asatu musatu ni ziro msambu kaga mwenda kaga munana asatu mwakaga atano mbili ziro msambu kaga mwenda kaga munana asatu mwakaga atano mbili kubeye simo jakubo manya mbisinga wu edwa lilo lia GS Medical Center ekololo litegeza bantu mwenda antirina echume cha MRI echikola skano ba echikebera umubili gwona gwona na kubeye singo kwe ya wansi mu Uganda yona jangwa kebezo mbili guo gwona kushingisi mtuwale itano joka joke ribuli ayagalo kumanye bitundu ebyo mbili gwe ngabwe bimiride okugezanga ama ugwe ebyenda entambla yomu sayi sukari ama gumba na bulichitundu kumubili guo na singa uzuli wa mwendwa dezo na boja kuboja njabwa kusente zisingo kube ntono dala no uone dadala burunji ayagalo kumanye bisinga kuchuma kino echa MRI scanning nenzi janjiba yacho kubira musawo Juli kusimu ziro musambu nyatano asatu mwenda nsambu munya chenda mwenda ubaziro musambu musambu nya nsambu musatu abiri musambu ziro biri ya musawo Prosper oja kubo manyisibwa ebisinga kwebyo abamviko job services beta gaba kozi mwangu dala okumirimu abala na abalenze miaka 18 kwa asatu kola na bo mirimu ejenja ulonga baku suza nukuli isabiu na kwerele kale gwe yeta zero mvubu ka miaka 18 kwa asatu batu ikiroba wakubile kusimu ya bwe zero musambu asatu musambu nsambu mwenda atano musatu zero musambu asatu musambu nsambu mwenda atano musatu owa zero musambu nya nsambu munana chinana musatu chenda mutano zero musamusamvu nya nsambu munana chinana musatu chenda mutano kuba kusimu ya uja kubo manyevi singa wo zenga msanyusa nanyini bukodio webangu lio lio mkwano ngali wa mu no mlangira simbwa tegeza abami na abachala abaino buzibu mumaka ngabekwa atagana nensonga eze chisenge nge chisenge chikumaze kesanyu nti mumunonye ko waliye machi ndie kukakembo stage oba mkubile kusimu 0302 anamunana chenda asatu munya esimu 0302 anamunana chenda asatu munya atemwe abagala delivery nga okutuuka awo gye muli nammwe mumukubire ku simu 0794-9049-9 temufirwa maka lwase temufirwa maka lwa nsonga za kisenge senga musanyusa wali yakuguka ajja kuba akuyamba ku simu 0702-9839 ojja kuba manya ebisinga kwebyo aba asomak mbwangu dala beetaaga abakoza bala n'abalenzi wakati w'emyaka 18 kwa 3 mweta nokola nabo mu ofisi zaabwe ziri wano mu Kampala ne Milano ba distributor mweta gibwa mbwangu dala tomsala mulungi dala nga bakusuza nokulisa sako nokutendeka kwerere bakubire ku simu 0793-5305 0793-5305 ne 0790 anamunye anambiri anamu satu ziro musambu mukaga zira na munyana mbili na musatu kuba kusimu yoja kubo manyevi singa wo ama vivi gakuluma mugongo sukari stroke kusanyala bulumi kumumwagwa na bana okuzala kuganye mugejo buyinja mulubuto athima mutwe gwa lutentezi matu agakuuma gasi mulubuto oba bigere otizimu oba misua eje nga jejazi wikira yangwa ko ewa Dr. Singe Kamwokya kusapti ofunobu janjabi obutalibwa kumira dagala yadde okuliko zesa Dr. Singe kuguka mkujanjaba nga kozesa emisuwa jo nuwona bulungi awataliko zesa dagala uwampisonga ya kozesa enkola ya naturopathy ate kusente ntono dala ezita nyigiriza mtu yenna kuwe simziro msambu tano mkaga samvu mkaga atano mwe mchenda mwenda ziro msambu tano mkaga samvu mkaga atano mwe mchenda mwendo yogereko numu yambiwe obobu kingeto vakulubagula tuchaba were zambere bulungi.
0: Biba debilangu bia mkurendio Simba era bikomyao. Neno yesawa yendala
2: kulubagula
0: Simba.

nyongera okunga abantu banga be Kayunga okuvira dale Kawongo Galilaya Busungire Sokoso Gwero Kasokwe netujja paka Bale netujja Gayaza.